Ego reka mbandanye ndagushimira cyane ubandanye udukurikirana hagati yawe nshimira n'abantu baririmbyi ku ndirimbo zifise amajambo atandukanye kandi yose afise ahakora kubijanye n'uwipfuza gutahura ijambo ry'Imana uwipfuza gutahura ubujye yogendamo kugira ngo washurize kubandanya

itangazo ryo kubika umuryango w'umuhisi Pasteur Sakubu Dedan n'umufasha wiwe umuhisi Fagutunga Generose wifadikanije n'abana babo bari n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi urupfu rw'aba babyeyi urupfu rw'umupfasoni akabana nyina w'abana Fagutunga Generose rwashitse ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Roi Khaled byo mu Kamenge ahitanywe n'ubugwayi urupfu rw'umushingantahe akaba na se w'abana Pasteur Chef Guide Sakubu Dedan rwashitse ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Prince Regent Charles ahitanywe nawe nyene n'ubugwayi hakaba habikiwe aba bakurikira ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abapasitori bose b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abajiya b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi imiryango iri i Buganda ku mahande i Bujumbura mu Ruyigi mu Rugano imugina imiryango iri mu mahanga muri Australia, Canada, Belgique, Dubai n'ahandi batarinze kudondagura. Ikigandaro kiriko kibera ku rugo rwabo bahisi ruri i Buganda mu Gasenyi ku rya gatatu muri komine Bukinanyana. Umunsi wo gushingura abo bahisi bompi ni ku wa gatatu w'isabato mardi igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku itongo ryabo riri ku rya kane transversale ya kane mu Gasenyi imataba gusezera ubwa nyuma bizobera ku bitaro Roi Khaled igihe cy'isaha zibiri z'agatondo kuri iryo genekerezo nyine rya 22 ukwezi kw'icenda umwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu gukaraba no kuganduka bizobera kuri sale yitwa Kumudiho i Buganda. Umuryango ubaye urashimira inshuti n'abagenzi babanye nawo hamwe n'abakomeza kubana nabo no kubaremesha. Imana ikomeze kubahezagira. Natwe hano kuri Radio Agakiza tukaba duhojeje uwo muryango wabuze.

waburi gicu zokora nuguto uraronka ico ukora wigi waburi gicu zokora kora yuko nabyo ni gikogwa nabivuze ko urashobora kutabitahura byoroshye ariko gikogwa urashobora kubura bitewe n'uko ibyo wigiye bidashoboka mwaho ako karere cyangwa uwo mwanya ariko kigundi mwongo gukora koresha uwo mwanya nyine nibyo ushobora kuriga ikintu cyo gukoresha cyangwa cyo gukoresha mu kindi gihe ikiganiro ni kuti kivi abantu bamaze gushyika ku kivi mwese turabara mu gihe cyane sara hariya mu kinindo nawe ukomeze kugira ibikorwa byiza ariko kandi reka tumenyeshe abantu bari hirya no hino ko ikiganiro namwe mushobora kugiramo uruhara muciye ku izo nimero twabwiye aho hejuru 62 ubusa

ikadushimire cyane mwese muri ko muradukurikirana mu kiganiro ku Kigivi mwazindukanye natwe mukaba muri ko mudukurikirana mu bibanza bigiye bitandukanye ariko kandi rekanda nabamenyeshe ko ikiganiro turi ko turagira ku musozi wacyo mu gihe dusigaranye iminota 8 gusa rekanda bamenyeshe yuko abantu bari ko baradukurikirana mwazindukiye mu bikorwa byanyu mwabantu wawe

Itangazo ryo kubika umuryango w'umuhisi Pasteur Sakubu Dedan n'umufasha wiwe umuhisi Fagutunga Generose wifadikanije n'abana babo bari n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi urupfu rw'aba babyeyi urupfu rw'umupfasoni akabana nyina w'abana Fagutunga Generose rwashitse ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Roi Khaled byo mu Kamenge ahitanywe n'ubugwayi urupfu rw'umushingantahe akaba na se w'abana Pasteur Chefguide Sakubu Dedan rwashitse ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Prince Regent Charles ahitanywe nawe nyene n'ubugwayi hakaba habikiwe aba bakurikira ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abapasitori bose b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abajiya b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi imiryango iri i Buganda ku mahande i Bujumbura mu Ruyigi mu Rugano imugina imiryango iri mu mahanga muri Australia, Canada, Belgique, Dubai n'ahandi batarinze kudondagura. Ikigandaro kiriko kibera ku rugo rwabo bahisi ruri i Buganda mu Gasenyi ku rya gatatu muri komine Bukinanyana. Umunsi wo gushingura abo bahisi bompi ni ku wa gatatu w'isabato mardi igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku itongo ryabo riri kujya kane transversale ya kane mu Gasenyi imataba gusezera ubwa nyuma bizobera ku bitaro Roi Khaled igihe cy'isaha zibiri z'agatondo kuri iryo genekerezo nyine rya 22 ukwezi kw'icenda umwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri

0: Aló.
1: Kana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ni bya kabagu Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe
3: ngaha ni sadenezere ati akayabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Muganza Kaisi niye diyor to nandi yon jimma Kanifuza kebago pasikari
1: Ego
0: Kanifuza kebago namera kituyaka
1: Urakoze nawe

0: Urifuza kumenya no kumvira izi ndirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.

Hadiyo gakiza ku isoko yukuri reka nkomeze gushimira umuntu wanyi wakadasohoka komeza gukurikirana ibiganiro aho uherereye kwakomeje kubana na mugenzanje Christian Irambona yakubanye nawe kuva mu gitondo gushika aya mango mukamugere kubana telesforo niyo nzima kuva kigiye cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 1:30 kare dushimire mwivuye ku mutima Christian Irambona yaguteramishije ukagiye kugira akaruhuko agira akaruhuko keza n'urugendo rwiza nshuti mukunzi wajya kisa ku isoko y'ukuri uhoraho akamaze kugirira neza ukaba ukiri umwe mu z'abariho ukomeze guha Imana icyubahiro kandi ukomeze kugubwa neza muri kano kanya cyatu wandanya kumviriza uturirimbo dutandukanye ducishamo tuyaga tuja kudushikana igihe cy'isaha 9:30 kuvuga igihe cy'isaha 9:30 gushika igihe cy'isaha 10 ni ikiganiro ndi muto sindi gito kuvuga igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10:30 ni uturirimbo dutandukanye twijyanye nino kuvuga cy'isaha 10:30 gushika cy'isaha 11 ni kiganiro ubutumwa bwiza kuvuga cy'isaha 11 gushika cy'isaha 12 nk'uko mubimenyereye ni kiganiro mu ntahirize isaha 12 zuzuye neza gushika cy'isaha 12:15 turaja gusenga umuntu mbere yo gutangura umunsi w'ikiruhuko isabato kuvuga cy'isaha 10:15 gushika igihe cy'isaha 12:30 ndakongera urundi rutonde rw'indirimbo zitandukanye zijya nino kuvuga cy'isaha 10:30 gushika igihe cy'isaha 1:30 ni kiganiro twige bibiliya aho muja guhabwa akajya ko kubaza ibibazo bitandukanye mwagize muri ino minsi idereje inyuma umaze iminsi 5 yose niga uhoraho rero akomeze kugirira neza kandi akomeze kuguhezagira we na ntajyo witeguye gukomeza ukurikirana bino biganiro naguteguriye aho uherereye hose Imana akomeze kukumezagirira kandi akomeze kugira ibihe byiza kumwe natwe iyi ni radio gakiza ku isoko y'ukuri.

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri reka nkomeza gushimira cyane udahengeshanya gukurikirana ibi biganiro aho uherereye hose umwanyimana akomeze kumpezagirira twizigece isaha 10:55 n'amasegonde 7. Kadushimire.

nkuko tubisanga mu ikete ryashyizwe ahabona ku igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka wa 2026 n'umuyobozi wa kaminuza y'abadivantiste mu Burundi igenekerezo rya 2026 nyakanga umwaka wa 2026 ni umunsi wahariwe gushigikira kaminuza y'abadivantiste mu Burundi icyo gikorwa kikazobera mu mashengero yose agize iniyo y'u Burundi Dr. Jetron Sabyaremye numuyobozi wa kaminuza y'abadivantiste

Kiganiro kirabandanya mwakora ku 62 ubusa gatandatu 66 mwakore rero kugira ngo utumire uwawe aruke isaba tukisaha zitatu 46 turabandanya kiganiro cacu gihera igihe cy'isaha zine rero muracafise akanya k'iminota 13 nisigaye kugira mushobore kwakura mutumire abanyu kugira

Yesu n'umwizere akuyobore tubashimire cyane ku muntu rero yasabye indirimbo ya Korali Inyenyeri z'Ijuru. Reka rero tumurabire indirimbo kubera ko mu kanya gato igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza duca tubashikiriza indirimbo zihayagiza isabato. Gutyo rero tubasabe ko mubandanya kuroranigwa kandi umwami Imana abandanye kubaha umugisha wiwe aho muherereye.